0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Sama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Nah, pendengar, tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.

0: Sekilas Berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Anu Parisiana. Kelompok-kelompok bisnis mengkritik cepatnya langkah pemerintah federal dalam mendorong legislasi perubahan pajak yang diuraikan dalam anggaran federal. Sejumlah submisi yang diajukan kepada penyelidikan Senat menyoroti sempitnya waktu untuk mengkaji rancangan undang-undang pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut mengusulkan pembatasan gearing negatif hanya untuk properti baru serta mengganti diskon pajak keuntungan modal sebesar 50% dengan versi yang kurang menguntungkan dari sistem sebelum tahun 1999. Penyelidikan ini hanya memiliki waktu 2 hari mulai Senin 15 Juni untuk mengkaji RUU tersebut sebelum laporan diserahkan pada 19 Juni. Dalam submisinya, Dewan Bisnis Australia menyatakan perluasan perubahan pajak di luar sektor properti yang juga mencakup saham akan mengurangi investasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, serta menambah kerumitan sistem perpajakan. Senator Partai Hijau, David Shoebridge, mengatakan penting untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan bukti dalam penyelidikan ini.
1: When you look at what this budget does, it utterly fails to meet the moment. This was a chance to put a 25% tax on gas exports, to stand up to the likes of Gina Rinehart, Santos, the gas lobby, and put $17 billion into public housing, into rental assistance, into Medicare. I mean, they're the issues we'll be looking at in this inquiry.
0: Perusahaan pertambangan Fortescue mengumumkan telah menandatangani kesepakatan baru dengan masyarakat adat Puutu Kunti Kurama dan Pinikura, yang menurut perusahaan akan memberikan pemilik tanah tradisional peran yang jauh lebih besar dalam menentukan bagaimana penambangan dilakukan di tanah mereka. Perusahaan milik Twiggy Forest, Fortescue Metals Group, menandatangani perjanjian hak atas tanah adat dan pengelolaan bersama dengan pemilik tanah tradisional di Juukan Gorge. Perjanjian ini disebut akan meningkatkan partisipasi ekonomi dan pengembangan usaha bagi komunitas tersebut. Pemilik tanah tradisional Pinikura sekaligus ketua PKKP Enterprises Terry Drage mengatakan perjanjian ini juga akan memungkinkan perlindungan yang lebih baik terhadap situs-situs keramat. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam setiap penambangan, mulai dari eksplorasi, pembangunan, operasi, hingga penutupan tambang. Keluarga seorang perempuan berusia 71 tahun yang hilang di Sydney Barat hampir satu dekade lalu mengatakan mereka kembali berduka setelah polisi menemukan apa yang diyakini sebagai jenazahnya. Polisi menemukan jenazah tersebut pada Kamis 11 Juni lalu setelah bertahun-tahun mencari Nadire Sensoy sejak ia menghilang dari rumahnya pada 2018. Seorang pria berusia 50 tahun telah didakwa atas tuduhan pembunuhan terkait kekerasan dalam rumah tangga

0: dan kasusnya masih dalam proses peradilan. Superintendent Darren Batchelor mengatakan kegigihan para detektiflah yang membuahkan hasil ini.
1: The location in Powers Road is a creek bed, an area of about 100 meters that they were searching in. And the search area had actually finalized for the day, but the detectives, due to their tenacity, decided to expand beyond that original search area. And only 2 meters outside that search area, they located Miss Sensoy's body. So I should say, we're confident that it is the body of Miss Sensoy due to the circumstances of that location and finding that body.
0: Ratusan anak yang terdampak larangan terapi gender oleh pemerintah Queensland akan memenuhi syarat untuk bergabung dalam gugatan perwakilan yang baru saja diluncurkan. Tribunal Sipil dan Administratif Queensland telah menyetujui pengaduan perwakilan yang menggugat larangan negara bagian tersebut terhadap penghambat pubertas dan terapi hormon bagi orang di bawah usia 18 tahun. Gugatan ini diajukan oleh seorang anak muda yang didiagnosis mengalami disforia gender dan telah menerima perawatan melalui sistem publik, namun belum sempat diresepkan penghambat pubertas ketika larangan diberlakukan pada Januari 2025. Larangan pemerintah negara bagian itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2025, namun diberlakukan kembali beberapa jam kemudian melalui arahan menteri yang dikeluarkan oleh Bapak Nichols. Beralih ke berita olahraga di bidang sepak bola. Pemain veteran Socceroos, Aziz Behic, mengatakan semangat tim sangat tinggi menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Turkiye di Vancouver pada Minggu 14 Juni lalu. Tim Socceroos menargetkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan Piala Dunia terakhir pada tahun 2022 dengan harapan mencapai babak 16 besar untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Turkiye juga bertekad memperbaiki prestasi mereka setelah berakhir di posisi ketiga pada 2002. Dengan warisan keturunan Turkiye, Behic mengaku merasakan campuran emosi yang mendalam.
2: I'm trying not to think about it too much, to be honest. I'm just taking each day as it is. You know, I don't want to think too far ahead. Of course, it's going to be a special moment. I never thought this would happen. That's for sure, and it will be the first time I'll be coming up against them as well. So, yeah, no doubt. I think when match day hits and we're at the stadium, I think that's when it'll all kind of sink in.
0: Dan Anda dapat menyaksikan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia secara langsung dan gratis di SBS On Demand. Para pemain Socceroos menyuarakan sikap menentang sentimen anti-imigrasi melalui sebuah video yang merayakan multikulturalisme Australia. Dirilis oleh serikat yang mewakili para pemain, Professional Footballers Australia, video tersebut menampilkan 20 pemain dari skuad yang merefleksikan dampak multikulturalisme terhadap negara ini.
3: I fled my birthplace, Knin, Croatia, as an 18-month-old baby. I lived as a refugee in Serbia until we moved at the age of 6. To Sydney.
4: No matter where you come from, football's for everyone. The Socceroos aren't just a team. We are a reflection of modern Australia.
5: Our diversity is our strength.
6: The Socceroos are the best representation right now of what Australia is. You've got people from all different kinds of backgrounds, you know, born not only all over Australia, but all over the world.
0: Video ini dirilis di tengah meningkatnya penggerebekan dan penangkapan terkait imigrasi di Amerika Serikat, serta meningkatnya dukungan terhadap partai-partai seperti One Nation. Ketua Professional Footballers Australia dan mantan pemain Socceroos Francis Awaritevi menyebut video tersebut sebagai pernyataan yang sangat kuat.
7: The Socceroos have always represented something huge in terms of what this country is and what it could be in terms of our potential. And I think it's been fantastic the way that they represented the country, the diverse backgrounds they come from. They represent who we truly are as Australians from all different walks of life.
0: Kita ke informasi perakiraan cuaca untuk besok pendengar, Sabtu 20 Juni. Perth diperkirakan hujan dengan suhu 19 derajat Celsius. Adelaide diperkirakan cerah dengan suhu 17 derajat Celsius. Melbourne diperkirakan berawan dengan suhu 15 derajat Celsius. Kemudian Hobart juga diperkirakan berawan dengan suhu 13 derajat Celsius. Canberra diperkirakan hujan dengan suhu 16 derajat Celsius. Juga diperkirakan hujan Sydney dengan suhu 21 derajat Celsius. Brisbane diperkirakan berawan dengan suhu

suhu 24 derajat Celcius, kemudian Darwin diperkirakan cerah dengan suhu 32 derajat Celcius. Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk hari Jumat 20 Juni 2026, saya Anne Parisiana.

Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Jumat 19 Juni 2026 kali ini. Nah, pendengar, Anda mungkin sudah aktif berpartisipasi atau mungkin ingin mengetahui mengenai cara kerja organisasi amal dan penggalangan dana perorangan di Australia. Berikut telah kami siapkan penjelasan kepada Anda mengenai apa saja aturan seputar penggalangan dana dan organisasi amal, bagaimana cara memastikan Anda tidak menjadi korban penipuan, dan hal-hal yang perlu Anda ketahui baik saat berdonasi, menggalang dana sendiri.

0: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
1: SBS.
2: SBS.
3: SBS.
4: SBS.
5: SBS.
6: SBS Radio.

0: Anda masih bergabung dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Jumat 19 Juni 2026 kali ini. Beberapa waktu lalu telah diadakan Indonesian Night Market dari PPIA University of New South Wales di Sydney. Nah, acara tersebut pendengar merayakan budaya Indonesia dan berkontribusi pada hubungan Indonesia-Australia secara lebih luas. Di kesempatan saat itu pendengar, SBS Program Bahasa Indonesia sempat hadir dan meliput acara. Nah, pendengar, silakan Anda simak laporan kami mengenai acara tersebut yang dibawakan oleh rekan kami, Tia Arda.
1: Ternyata di Indonesia itu kita beragam sekali ya masakannya, cuman gak cuman kayak dari babi aja, kemudian dari yang halal ataupun non halal, semuanya juga udah ada di sini kok. Jadi cukup bisa untuk mengobati rasa kangen kita sama masakan Indonesia.
2: Ada tari-tarian, ada gamelan dan lain-lain, tapi datang ke sini for food. Aku sih geprek.
3: Suasananya sih lebih karena ya banyak orang Indo juga, terus ada penampilan-penampilan budaya dari Indonesia.
4: Ada gamelannya.
3: Ya makanannya juga sih, tapi
4: baru tadi martabak Bangka, terus tadi pesen gacoan sharing sama teman, terus ini mau beli gudeg.
0: Itu tadi pendengar komentar dari beberapa pengunjung yang datang ke Indonesian Night Market 2026. Acara andalan dari rekan-rekan Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia di University of New South Wales ini merupakan acara tahunan yang tidak hanya menyuguhkan berbagai pilihan makanan dan minuman Indonesia, tetapi juga menghadirkan pertunjukan seni, kegiatan budaya, dan suasana yang khas Indonesia di Sydney, Australia. Menurut pihak penyelenggara, sekitar 5.000 orang ikut menikmati acara yang diadakan untuk tahun yang ke-23 ini. Salah satu pengunjung, Jimmy, seorang pelajar internasional yang meski tidak bersekolah di UNSW, memberikan apresiasinya pada penyelenggara acara ini.
2: Aku sebagai mahasiswa Indonesia tuh kayak kaget ada acara yang bisa sustainable selama 23 tahun. Aku senang banget, story banyak banget.
0: Sementara Freely, mahasiswi asal Indonesia yang bersekolah di kampus tersebut, menyampaikan pendapatnya tentang Indonesian Night Market tahun ini.
4: Menurutku bagus banget sih ya, soalnya kan juga sebagai salah satu acara yang bisa mengumpulkan banyak mahasiswa gitu ya. Bukan hanya mahasiswa, karena ini kan istilahnya terbuka untuk umum. Jadi masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia, di Sydney lebih tepatnya, itu juga bisa datang, bisa juga menikmati kuliner-kuliner yang disediakan di acara ini.
0: Lantas, apakah acara budaya semacam ini pendengar dapat menarik minat pengunjung, khususnya mereka yang berlatar belakang Indonesia, karena unsur kecintaan akan tanah air? Berikut ini potongan perbincangan saya dengan Hafiz, salah satu pelajar asal Indonesia yang 2 tahun terakhir tinggal di Australia.
5: Kebetulan studi saya di industri kreatif sama media, Kak. Dan melihat kegiatan seperti ini bikin terharu dan bangga sih. Terharunya pertama karena kita yang di luar negeri melihat bagaimana orang-orang di sini itu sangat suka dengan Indonesia. Contohnya tadi ada yang main gamelan, itu semuanya dari international student. Terus yang kedua, kenapa kita akhirnya bangga? Karena antusias orang-orang di sini yang beli makanan itu tercermin dari bagaimana mereka mencintai Indonesia, mencintai budaya kita seperti itu.
6: Kalau ada kalimat seperti ini, setuju nggak, ya, Hafiz? Bahwa orang Indonesia di luar negeri itu akan lebih merasa atau lebih menghargai keindonesiaannya daripada pada saat mereka ada di dalam negeri?
5: Mungkin vibes-nya yang berbeda, kayak, karena kan kita jauh dari rumah. Nah, ketika kita jauh dari rumah itu rasa kangennya itu tuh lebih tinggi dibanding kita lagi ada di rumah. Nah, ketika kangennya tinggi, otomatis kita lebih bangga dong melihat kok banyak ya orang-orang di luar sana juga cinta dengan Indonesia. Seperti yang, aduh lagunya pas lagi. Pokoknya vibes-nya beda banget kalau kita lagi di luar negeri sih.
6: Jadi apakah sebenarnya anak-anak muda pemuda Indonesia itu emang perlu keluar negeri dulu gitu kan? Untuk merasakan gimana, untuk melihat sesuatu dari sisi luar begitu ya. Untuk bisa melihat Indonesia dari sisi yang berbeda ya, dan lebih menghargai, lebih appreciate gitu.
5: Sepakat banget, karena ketika kita di luar negeri, kita tidak hanya melihat bahwa Indonesia disukai oleh orang internasional, tapi itu membuat point of view yang baru dari kita. Yang selama ini mungkin di dalam negeri kita melihat sesuatu itu kayak oh biasa saja, ketika di luar negeri, ternyata itu luar biasa loh, gitu.
0: Terlihat hadir di kerumunan pengunjung pendengar adalah Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Dr. Siswo Pramono. Beliau yang dikenal banyak mendukung kegiatan anak muda Indonesia, ini menyempatkan hadir dalam acara ini, bahkan dengan menyetir sendiri dari Canberra. Apa pentingnya kegiatan semacam ini bagi hubungan Indonesia-Australia secara lebih luas? Berikut ini perbincangan saya dengan beliau.
7: Ya, saya kira ya ini apa masa depan Indonesia kan di sini ya. Kita lihat ini ada 5.000 orang datang.

0: semuanya anak-anak muda kita yang belajar di sini. Jadi saya harus memberikan dukungan.
1: Tapi untuk seorang duta besar begitu kan Pak ya, untuk meletakkan ini sebagai prioritas, itu emang sesuatu hal yang lumrah atau agak berbeda sih Pak?
0: Ya ini saya kira penting sekali ya. Ya ini kan forum di mana teman-teman ini bisa networking, ketemu dengan sesama teman yang mungkin dari negara lain. Kemudian tidak perlu banyak bercerita, langsung menikmati makanan-makanan Indonesia. Nah, ini kontribusinya besar sekali loh. Saat ini kita punya 100 restoran di Sydney, sekitar lebih dari 50 restoran ada di Melbourne. Di Perth, restoran Indonesia tumbuh sangat besar. Kan masakan itu kan menunjukkan budaya bangsa ya. Nah, Indonesia itu bermacam-macam dengan makanan yang beraneka ragam. Sesuai dengan sifat orang Indonesia, ada yang masam, kecut kalau ketemu orang, ada yang pedes banget gitu, roncos pedes, ada yang ramah dan manis. Nah itulah bangsa Indonesia yang semuanya kalau nano-nano dikumpulkan jadi satu, menjadi satu ramuan yang luar biasa. Dan ini dinikmati oleh teman-teman dari negara lain. Terus terang saja, saya kira ini turut membantu datangnya 1,7 juta turis Australia ke Indonesia mulai tahun lalu, dan itu yang terbesar ya. Kita tahun lalu mengalahkan New Zealand. Dulunya orang Australia utamanya berlibur ke New Zealand, sekarang utamanya berlibur ke Indonesia. Nah ini saya kira juga banyak dipacu oleh mencicipi masakan di sini, melihat musik-musik di sini gitu ya. Jadi ini saya kira saya memang khusus datang ke sini untuk mendukung teman-teman. Dan terima kasih atas inisiatif yang luar biasa.
1: Ya. Jadi apakah memang dilihat berarti gastro diplomasinya berhasil Pak?
0: Luar biasa. Kalau kita lihat ada laporan dari SBS tahun lalu, dinyatakan mulai tahun lalu Indonesia sudah mulai berebut pasar dengan Thailand. Ini satu kehormatan loh, ada statement seperti itu ya. Jadi kita mulai diakui kehadiran kita. Nah, cuma memang harus ditingkatkan kualitasnya ya. Nah, kita dengar nanti sederhana juga akan buka warung di sini, saya kira bagus ya. Karena kalau kita hanya mempromosikan barang mentahnya kayak kopi, ya itu ya, tapi kan harus lihat matangnya kayak apa. Nah ini sudah ada kopi kenangan, ya. Saya kira yang masakan Padang, ya ada banyak lagi, ada Medan Cia, ada tamu Kangen Indo dan lain-lain, ada Pandawa. Jadi ini mereka adalah pejuang-pejuang kuliner di gugus depan, ya, dan dibantu oleh teman-teman muda ini semuanya. Jadi sangat terima kasih, bagus sekali acaranya.
1: Ini apakah karena dirasa kalau soft diplomasi itu lebih tanda kutip mudah begitu Pak?
0: Nah sekarang kan ini teman-teman mahasiswa tinggal melihat ASEAN Power Index yang selalu diterbitkan oleh Lowy Institute setiap tahun. Kekuatan Indonesia utama itu di diplomasinya. Nah di dalam diplomasi itu kekuatan utamanya pada diplomasi kebudayaan, dan itu dilakukan oleh teman-teman ini semuanya. Jadi tidak cukup hanya diplomat, tapi justru mereka itu adalah duta-duta yang sebenarnya. Jadi kita berterima kasih sekali ya.
1: Boleh pesan apa yang disampaikan buat teman-teman muda Indonesia yang ada di Australia, Bapak?
0: Ya, saya kira belajar penting banget ya. Tapi jangan melupakan berteman. Jadi harus seimbang antara belajar yang tekun, untuk the end of the day, you got whatever you want. Sertifikat, tapi yang paling penting membangun jaringan. Pasti nanti kalau Anda sudah jadi orang, jaringan itu akan sangat bermanfaat. Berbisnis dengan Australia, berbisnis dengan Afrika, ketemu teman Afrikanya di sini. Berbisnis dengan India, ketemu teman Indianya di sini. Jadi jangan lupakan networking. Networking itu penting, bergaul itu penting, ya. Dan ini sarana pergaulan yang sangat bagus.
2: Demikian tadi pendengar, rangkuman terkait Indonesian Night Market 2026 yang diselenggarakan oleh rekan-rekan PPIA UNSW dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Nah pendengar, itulah tadi laporan dari rekan Tia Arda mengenai Indonesian Night Market di Sydney. Dan juga mengingatkan kepada Anda yang semangat untuk menyaksikan Piala Dunia bahwa SBS menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan gratis melalui SBS TV dan SBS On Demand. Nah, pendengar, berikut akan kami

Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.

0: Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar di hari ini Jumat 19 Juni 2026. Yang berikut ini sebuah rangkuman dari Tanah Air berkaitan dengan sebuah kasus dari Nusa Tenggara Timur yang cukup memprihatinkan dan mengagetkan banyak pihak, di mana seorang anak disidang dan dijatuhi hukuman karena membela ibunya yang kerap diganggu dan dimintai uang oleh pihak yang biasa disebut sebagai preman atau penjahat kecil. Nah, pendengar, berikut ini laporan dari rekan kami Nur Hadi Sucahyo. Silakan Anda mendengarkan.
1: Pendengar, di Nusa Tenggara Timur ada sebuah kasus yang cukup memprihatinkan dan mengagetkan banyak pihak. Seorang anak disidang dan dijatuhi hukuman karena membela ibunya, seorang pedagang, yang berulang kali diganggu dan dimintai uang oleh pihak yang biasa disebut sebagai preman atau penjahat kecil. Anak ini kemudian tidak terima atas perlakuan preman itu dan melawan tindakan tersebut yang mengakibatkan pelaku pemerasan itu luka-luka dan kemudian melaporkan ke polisi. Menurut Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, kasus ini memang masih harus diverifikasi, tetapi paling tidak menunjukkan bagaimana kerentanan anak di provinsi itu. Saya berbincang dengan Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, untuk membahas persoalan ini dalam skala yang lebih luas. Ikuti selengkapnya berikut ini. Baik, kita mulai dengan, kita dengar ada semacam kasus mungkin ya, meskipun ya, tadi dikatakan mungkin perlu dicek kembali. Ya. Bagaimana sebenarnya posisi kasus-kasus semacam ini di NTT? Kita mengambil kasus soal remaja yang dalam tanda kutip berhadapan dengan hukum karena membela ibunya dan kemudian dilaporkan ke polisi. Mungkin secara singkat berbicara soal kasus ini.
2: Iya, baik. Jadi kita mencoba untuk melihat kasus seperti ini. Yang jelas bahwa kita perlu verifikasi kembali faktanya bagaimana. Namun ketika hal ini benar dilakukan oleh seorang anak untuk melindungi diri dan melindungi ibunya dari serangan, dari kekerasan, nah sebenarnya secara hukum itu bahwa anak ini melakukan pembelaan secara terbuka. Nah ini kan dijamin ya di dalam KUHP untuk tindakan pembelaan secara terpaksa, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian sistem peradilan pidana anak, ini mestinya aparat penegak hukum itu harus melihat dengan baik untuk bagaimana proses yang ramah terhadap anak. Jadi anak itu kan berhak untuk dilindungi. Ya, jadi pertanyaan, perlakuan itu juga harus yang responsif terhadap anak. Dia harus dilindungi karena pengaruh secara psikologis ya, dia dalam situasi terpaksa, orang menyerang ibunya, ya dia harus melakukan pembelaan. Namun demikian memang selain kasus ini, ada satu kasus juga yang saat ini di sebuah kabupaten di NTT, ada 3 orang anak, 2 lainnya dewasa, satunya anak umur 17 tahun, mereka melakukan pembelaan terhadap ibunya, karena ibunya sering mengalami KDRT oleh ayahnya seperti itu, dan mereka melakukan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa. Saya kira kita tidak mendukung ya hal-hal untuk kekerasan, harus membalas kekerasan. Saya kira tidak demikian. Namun ketika anak yang berhadapan dengan hukum

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Terhadap anak ini dia berlaku hampir secara menyeluruh di Indonesia bahkan di dunia. Nah, ketika kita meneropong ke wilayah NTT itu memang sangat marak ya kekerasan terhadap anak. Dan selain sebagaimana kita tahu bahwa ya mungkin faktor ekonomi, tapi ada satu kebiasaan atau budaya yang kita mensubordinasi anak ya, kita menganggap bahwa anak itu tidak penting. Lalu kita kenal dengan istilah klasik itu bahwa di ujung rotan ada emas. Nah, ini juga memicu orang untuk selalu mendidik anak itu dengan kekerasan. Dan saya kira kita harus menolak hal ini karena ini tidak benar. Kalau dulu dibilang bahwa di ujung rotan ada emas, ya saat ini di ujung rotan ya ada rutan. Dan pertanyaannya bahwa apakah ada spesifik ya. Kalau di NTT, saya lihat bahwa memang faktor sosial, ekonomis, faktor budaya yang dimaksud bahwa bukan budaya kekerasan, tapi orang melihat bahwa ini persoalan orang lain. Jadi misalnya, kan dalam rumah tangga, orang menganggap, oh itu urusannya orang, bukan urusannya kita.
3: Urusan domestik begitu ya?
2: Urusan domestik begitu. Jadi kita selama ini juga LPA selalu bagaimana kita, ya itu mungkin nanti sebentar ya, apa yang dilakukan ya, tapi bahwa perlu penyadaran bahwa ada undang-undang perlindungan anak, kemudian ada berbagai pengetahuan tentang hak asasi manusia yang saling menghormati supaya orang tahu bahwa kekerasan itu tidak benar. Orang harus saling menghormati hak asasi setiap orang. Sekalipun dia anak ya, kita tidak bisa mengabaikan bahwa oh dia anak kecil. Anak kecil tahu apa? Nah itu kan tidak benar.
3: Yeah. Ya. Kalau tadi kembali ke pernyataan ibu, apakah bisa dikatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu cukup menonjol atau yang paling menonjol di NTT?
2: Yang paling menonjol adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan akhir-akhir ini dan kami sangat sering mendampingi selain kekerasan seksual terhadap anak, tapi juga anak yang terjebak dalam media sosial, prostitusi online, itu juga sangat marak di NTT. Dengan MeChat itu ya, adanya MeChat dan ada beberapa aplikasi yang lain, itu banyak anak yang terpapar kekerasan seksual, kemudian apa prostitusi online, bahkan ada beberapa anak yang terinfeksi penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
3: Apa kemudian tantangan paling besar bagi LPA di NTT untuk mencegah atau menangani kasus-kasus semacam itu?
2: Tantangan yang terbesar menurut saya bahwa hingga saat ini itu belum ada sistem perlindungan anak yang memadai ya, yang terintegrasi. Dan ya itu saya kira itu masih minim, jadi belum adanya sistem perlindungan anak yang memadai, yang terintegrasi baik dalam tingkat ya keluarga, di sekolah, dan berbagai pihak yang lain, itu masih sangat minim. Dan yang kedua menurut saya bahwa salah satu tantangan kita itu terkait dengan apa kasus yang orang tidak mau melapor, jadi masih merasa takut ya, stigma-stigma. Jadi orang tidak mau berbicara, tidak mau speak up. Orang tidak mau speak up, merasa bahwa oh ini masalah keluarga, ini aib keluarga. Ini saya kira tantangan yang terjadi sehingga kasusnya ya tidak mencuat. Dan salah satu tantangan berikut lagi adalah perspektif penegak hukum sendiri menurut saya bahwa memang sudah ada langkah maju, tetapi masih ada terutama di desa-desa, di kabupaten, di desa-desa. Masih banyak yang mempersalahkan korban. Nah, kalau kita

0: persalahkan korban, lalu penanganan yang lambat, akhirnya membuat orang untuk tidak percaya bagaimana ketika terjadi kasus, lalu kita mengungkap tapi tidak di proses secara baik. Lalu perspektif aparat penegak mempersalahkan anak atau mempersalahkan korban, ini kan juga menjadi sebuah tantangan untuk isu-isu perlindungan anak.
1: Nah, pendengar, itulah tadi laporan kami dari Tanah Air yang dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara lebih lengkap wawancara tersebut dan juga yang ingin menyimak kembali rangkuman-rangkuman kami yang lain, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Itulah tadi laporan terakhir untuk siang ini, dan pendengar, sebelum kami meninggalkan Anda sekalian, akan kami putarkan lagu terakhir ke ruang dengar Anda, lagu dari Sheila on Seven dengan judulnya Dan. Dan dengan ini, saya Anne Parisiana mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan silahkan mendengarkan.